Señora, que con la edición Mactalia, llega a Tushkanchi, cae Evangelio del día. Padre Señor, canchero, su Mactalia, Rixi, Chushka, Kama, Chushka, cae tú, tamanda, pilla que esquía y la que chica mamá, snapi, y más nam, su mujer cae vi, rima, rima, yo canchero, la que chica yo con alia. Cae Evangelio, yo canchero, rima, rima, Jesús, disculpa, una din, rima, no, Jesús, sanin, can, rima, un guinin, rima, un guicuna, rima, la chara, cae, shimi, una, rima, un guinin. Rekunchi menin yo kanchi kan yachashkara tukui napi tapushkara nin tapushkara primon nin kangunama nyo ka shamushkani nin yayamanta chita kangona kiringichi nin sharima mula kushkai kumari napi disipurukona paikuna yacham yacham yachanum napi nasha Jesus tarima dianu nyo kanchi kirinchimu nin kan shamushkani yayamanta napi Jesus kutipan ari nin kangon kiringichi chu nin rekuechi nin kai baca kunam pak tanggawa neng, ya pak tamu sekam neng kai ma, nanti ada kangguan neng ya, syuk macam ni beres kangge cening, karang kucuma, ma, nyukar sapa sah kewas kangge cening, nanti ada nyukar neng, mana sapa cang ni cening, nyuk yaya wam cang neng, kau nari mas kai neng kai ta, kangguna kusi kau serto kau nucunisha, nyukar, kai baca, turmin dos neng, arwana jangai gona mas tonos cang neng, nanti ada kangguna urus cari nangi cene. Nyoka kai mundur al bisnis kani neng. Tapi kangunas nyoka pariku misi ngucangi cene cari mama lagi sekali pun ada. Tapi jak share lagi ke mama. Nyoka cuma ya canci. Ima ora nyapu cuci pas sama na. Ima ora kai nyoka cipau situ kuliner. Akhir ke usri mam. Kanguna neng nyoka mikiri saga. Dia harus kengi cene. Mereka nyoka kiri kiri kiri. Panggami ning wene wene kau saya. Nak dia dah kai pacai tanggami ning turmindarina tanggami ni sham lima oleh kis kayu konal. Tapi nyokan si sumaklia kau sananci. Dia kinosha cita lima oleh kis kayu konal nyokan cila. Ali sumak kau sanas. Kan cua king mana kau sanci pinya nosha cikni nosha. Jangan pun agak lima nyokan cila. Ali sumak kau saya yo kancis awe ya chikatina la ke chikai kona yo kancis katina manchi awe ya chisha sumakle ale kau se kona na pia ye chuka chia na pasha ben chacha katichu o shan chime yo kancis ale sumakle kau sanga wa de chikai kona o shan chime o shu shina yo kancis ya na panosha kau sanga wa ne shida kishka ai yo kona ya sokta sai sok sai patan ya gishkan ya nishu ya ngalo chi ing no national snapi yo kanchi purun turish kosa nanchi purun turish kosa nanchi ya gishkan kona chinchi wa kin tol mendo wasi to panchi tol mendo to panchi no wasi piña nona chikni nona chagra dai ra yi por allá wa kin ma kanona sta akher yo kanchi sin ya chi ni Jesus chinchi ya chi ali ka osai chi sham yo kanchi ma chimba chon ya gishkan ya shamona ga kon shu sen ya ki kishkara kamu nam cimba cengarunya ke San Leonardo Murianto. Ya sama nang gue yang ngaruh cingin orang nasional. Now everyone think for an hour. Seis. En punto.